makosa nyiri tiki ng'eyo nyingi soti nyaka math makosa nyiri tiki ng'eyo nyingi ringo nyaka pul nene chon kidwaro nyako jagam nyaka non nene chon

0: nya joramba nyasembo piny maber mama atimi nade totona isungo nya joramba nyasembo manyako yuraron ting atimi nade mama jaheranani
1: Jimmy Wuda Wendo Jakadero Oliver ja British Omolo Big Manager Paradise Resort Olo
0: Andiri wawinjore en waromeru sana thige merina Baby fire imotama Ne wawinjore en waromeru sana thige meri Andi fire goya noma Uge nyaboro sana gasembo nyanyodongo dongi ngeyo Okata fea unge go Uge nyaboro sana gasembo nyanyodongo Okata fea unge go Wachuna biro gapiko nyate joramba nyamse Iyiri tandori Ase kalosi ayana biro nyanyodongo nyanyodongo Iyiri tandori Ase chopongi anyatigo kinyulando nyajoramba Iyiri tagilori Alego kogela kalo nyatigo mundi Turigirichi Wadimanyo nyasembo Ndori kana chope yoro kinyoto mudo lila Atimu nade mamna Sima goyo

ingeni chwanyo juka Jack alaka wood seme alaka supermarket. Steve wood ambira musna nyaero namanya lera nyasembu.

Nema wudu genya. Echomo kwayo wendo nyasemu. Kata wini mien ne penjo jangon. Emo penji. Petima kama nyasembo rambo. Karena kosango mama. Ini timen i. Iti men u. Iti men u. Ero mien u. Emiruka Wapi Michael Mejo Kozi Kozi Cosmos Emula Uda Lego Obondo Manu Uju Nangu Ejangima Boycha Boycha Jangima Uju Nangu Nyatigi meri nyasemba mama Nyatigi meri beakeni winja mama Nyatija sambo ramba I winja mama

kamwanda akiani be uwinjo wachne inmi anyo jato ijoke anyo jato inmi anyo jango inmi anyo jato tiyonge kata oti nindo kawinyo ijoke anyo jato

0: Kolenyo venda kalodong nyuma.
1: E manango ambalanyo farmeka.
0: Pangarota kalodong nyuma. E. Komewa venda kalengwe amu.
1: Anyang nyomere.
0: Tokit mikaya kalodong nyuma.
1: E dolungwana ya.
0: Yago nitalue sechego.

adundo thumo kurori nyargi Joshua jakandori mami Moses maka Judi etengini wi maka yo moketo nyako mim kuzo wino ula lego yo wino kijopo nakuru Moses kan pacho

so mapenzi chunia wudu bondo hero kungo niga itu gogila ninaja beri kidogo hero kungo niga itu gogila mano nyaguja.

majuwa maduro pila Nena viki mbanga Hero kuongo niga diketo mapensi Mano dimori Hero kuongo niga itugo gila